0: Your morning companion. GMHN.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, rockstars. GMHR-nya bakal ditemenin sama Danar. Hari Selasanya, seperti biasa di bulan September, gue bakal nemenin lo dari jam 7 sampai jam 9 pagi nanti dengan lagu-lagu yang pokoknya cocok buat mengawali hari, mengawali lo perjalanan ke kantor di tengah kota Jakarta, kemacetan ataupun di daerah lo mungkin gak macet ya kalau misalnya masih jam segini. Well, pokoknya gue bakal seru-seruan hari ini barengan sama lo, only on GMHR.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Miley Cyrus with Midnight Sky, satu lagunya yang dirilis di tahun 2020 yang ada di album Plastic Heart. Dan ini masih menemani lo rockstars ya. Ini album Plastic Heart yang tahun 2020, ini salah satu album yang lumayan underrated menurut gue ya. Ada lagunya Prisoner, terus juga Angels Like You, terus WTF Do I Know, and also that one that I just played for you, Plastic Heart ya. Ini masih menjadi satu penyemangat di pagi-pagi ini. Dan kalau misalnya lo butuh penyemangat lainnya, mau request lagunya juga ya, boleh banget, tinggal bilang aja ke WhatsApp-nya kita di pastinya 0858. Dan pokoknya ini bisa lewat live TikTok juga. Ini bisa langsung aja ke @therockinlife ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya lo mau request lagunya, mau ngobrol-ngobrol di 0815-1987-6876 ya. Buat lo yang mungkin hari ini lagi OTW berangkat kerja, hari ini lagi nganterin anaknya. Ada yang nganterin anaknya mungkin les. Enggak ya, kalau misalnya weekdays mah enggak les-lesan ya. Kalau weekdays tuh ya udah nganterin sekolah aja. Nanti weekend lesnya tuh, karena sekarang tuh banyak banget opsi buat les-lesan tuh banyak ya. Kalau dulu mungkin cuma lesnya yang kita tahu ya, les apa sih, nyanyi, les berenang tuh wajib. Kalau misalnya semua anak, menurut gue les renang itu gak tahu kenapa kayak menjadi salah satu opsi yang wajib aja. Kayak lo apa ya, kegiatan ekstrakurikuler anak tuh apa, les renang. Tapi emang sekarang renang tuh makin gokil-gokil sih orangnya. Mungkin yang dulu kita tahu sang atlet renang yang sangat mendominasi adalah Michael Phelps, tapi sekarang jadi lebih banyak lagi, banyak rekor-rekor yang udah mulai dipecahkan juga nih rockstars ya. Salah satunya rekor renang yang kategori putri nih, dan ini di Asian Games. Karena kemarin baru aja ya, ini bikin wah kaget banyak orang juga, dan gue bener-bener kagum ya. Karena ada satu atlet renang asal China, yaitu Yu Chedi, yang usianya baru 13 tahun. Lo bayangin ya, 13 tahun coy. Itu kalau di Indonesia biasanya SMP kelas 1 lah, kurang lebih ya, kelas 1, kelas 2 ya. Dia berhasil memenangkan nomor 200 meter gaya kupu-kupu dengan catatan waktu 2 menit 5,08 detik, sekaligus memecahkan rekor Asian Games. Dan prestasi ini menjadi gelar besar pertama Yu di ajang tersebut. Lah, ini prestasi Yu apa prestasi A ini? Nggak ya? Dan jadi ini luar biasa banget, dan gak berhenti sampai situ ya. Itu kan di minggu dia pecahinnya. Di hari berikutnya, hari Senin, si Yu Chedi ini kembali merebut medali emas keduanya di nomor 200 meter gaya ganti perorangan putri dengan catatan waktu 2 menit 6,10 detik yang juga mencetak rekor baru. Jadi gaya ganti ini kayak lo ngelakuin gaya-gaya berbeda secara berurutan gitu ya. Jadi dari mulai gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya dada, dan pastinya lain-lainnya gitu. Dan ini luar biasa banget. Sebelumnya dia juga pernah mencatat sejarah sebagai peraih medali termuda dalam kejuaraan dunia renang saat berusia 12 tahun nih, rockstars. Emang luar biasa ya. Ini adalah orang-orang yang kita bersyukur ya, dia tinggalnya gak di dekat rumah kita. Bayangin kalau misalnya tinggalnya dekat rumah kita, dibandingin mulu sama anak tangga yang lain.

0: drop dead.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Olivia Rodrigo with Drop Dead, one of her single from her latest album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ya. Ini adalah album ketiga dari Olivia Rodrigo, satu penyanyi yang gue emang suka banget sama lagu-lagunya, ya. Dia kayak memberi warna baru sama lagu pop, tapi dia rocknya itu dapet banget. Rock-rock kayak yang, wah, emang lagu marah-marah aja tapi tetap enak gitu kan. Dan ini album terbarunya udah 12 minggu di nomor 1 on Billboard Top Alternative Album Chart. Dan ini membuat album terbaru Olivia Rodrigo ini mencapai rekor sebelumnya yang dipegang sama album Olivia Rodrigo juga, yaitu yang Guts, yang dimana sama-sama udah 12 minggu di nomor 1 dari Billboard Top Alternative Album Chart. Tapi pastinya ini masih bisa kita tunggu lagi kira-kira berapa lama, karena pasti ini masih album terbarunya dan masih panjang waktunya Rockstars, ya. Tapi ya emang sekarang harus beda-beda lah, harus banyak yang kita hadirkan kalau misalnya dari penyanyi-penyanyi baru ini, ya. Di tengah banyaknya pilihan-pilihan lagu, di tengah banyaknya pasti hal-hal baru yang dikeluarkan sama musisi-musisi lainnya gitu, gak cuma dari lagunya, dari konsernya dan lain-lain, ya. Tapi kadang ada juga kalau misalnya konser yang malah dari musisi lama tapi turun nih, ya. Karena salah satunya yang lagi rame itu kemarin adalah konsernya Ed Sheeran, yang pastinya ini lo mungkin udah dengar, di mana Ed Sheeran ini lagi melaksanakan Loop Tour, yaitu konser di album terbarunya ini. Dan sebelumnya udah berjalan berapa show dan ada opening-opening acts-nya, ya. Jadi yang paling terkenal pastinya adalah Macklemore, yang membuat headline di mana-mana. Yang akhirnya Macklemore ini dia keluar dari tour Ed Sheeran sebagai opening act-nya karena berbeda pandangannya, di mana Macklemore ini mengutarakan keresahan dia terhadap Palestina. Dia menyebutkan Free Palestine dan juga dia pastinya menyebutkan keresahannya gitu kan. Dan Ed Sheeran ini konser selanjutnya, di venue konser selanjutnya itu, yang punya venue ini gak mau kalau misalnya Macklemore tampil di konser Ed Sheeran ini. Jadi kalau misalnya kata yang pemilik stadionnya ini, yaitu Robert Kraft, kalau misalnya Ed Sheeran mau melanjutkan turnya, Macklemore harus keluar dari si rangkaian turnya ini. Akhirnya Macklemore dikeluarin lah sama promotor dan lain-lain, ya. Dan atas aksi solidaritas opening acts yang lainnya, itu akhirnya memutuskan untuk keluar juga Rockstar, seperti Phineas dan lain-lainnya. Bahkan bandnya Ed Sheeran juga, tour bandnya, ikut mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas, ya. Jadi hasilnya kemarin konser Ed Sheeran pertama setelah polemik yang ada ini, setelah klarifikasi-klarifikasi yang ada ini berjalan, tapi Ed Sheeran ini benar-benar melaksanakan konser ini sendiri, ya. Dan bahkan tiket dari konser Loop Tour di Philadelphia-nya turun banyak hingga 50%, ya. Dan bahkan tersedia yang $42 Amerika Serikat, bahkan ada yang 37 juga kalau nggak salah gue baca kemarin, ya. Dan Ed Sheeran ini pastinya udah mengeluarkan klarifikasinya, mengatakan keputusan tersebut itu berasal dari promotor. Sementara itu jumlah tiket yang tersedia untuk konser ini meningkat 54%, meski belum diketahui apakah perubahan ini berkaitan langsung dengan kontroversi itu atau enggak. Ya, ini pastinya menjadi hal yang sangat disayangkan, ya, untuk banyak fansnya Ed Sheeran. Pastinya banyak yang harapkan dia bisa speak out dan berbuat lebih juga pastinya, Rockstars, ya. Well, tapi menurut lo kayak gimana? Coba dong, mungkin ada yang pengen ngasih pandangannya juga, atau pengen ngasih, ya, one or two cents about this whole situation, atau mau request lagunya aja, boleh banget, karena abis ini bakal gue puterin lagu requestan salah satu yang tadi udah masuk di live TikToknya The Rockin' Life from Pablo Espacrol. As usual, this one R&B song, dia mau request lagunya Ja Rule featuring Case with Living It Up, only on GMHR.

0: Music Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
2: Rock and Hype.
3: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
4: We play you the song you sing.

Lifestyle and Entertainment Media. And you're still with me, Rockstars. Dan Rekalingga on GMHR masih nemenin pagi-pagi lo. Dan tadi puterin satu lagu dari Nona with Star. Nona yang baru aja ngeluarin album barunya, yang ini isinya emang enak-enak semua sih sebenarnya ya. Gue bingung kalau misalnya disuruh milih satu yang mana. Ini kayak aduh, bisa gak milih semuanya aja? Agak-agak malas mikir ya, tapi gimana. Nona yang pastinya masuk nominasi juga salah satu artis pendatang terbaru terbaik di AMI 2026. Karena kemarin baru aja diumumin nominasi-nominasinya. Itu ada siapa aja. Dan Nona ini bersanding bersama beberapa artis-artis lainnya. Yaitu salah satunya adalah NPD yang masuk juga ke nominasi artis pendatang terbaru. Terus juga ada, kita lihat lagi ya daftar lengkapnya ada siapa aja. Ada Marbles juga. Terus juga ada, coba kita lihat nih ya. Karena kemarin baru aja udah dirilis nominasi-nominasi semuanya. Ada Dia yang EA itu. Terus ada Mila, DA7, Valen DA7. Dan itu dia, jadi ada 5 ya. Kira-kira menurut lo siapa nih rockstars yang bakal membawa pulang hadiahnya? Siapa yang bakal membawa predikat pendatang baru terbaik-terbaik di AMI 2026 ini? Well, let's just see ya. Karena kemarin banyak juga yang seru pastinya. Karya produksi terbaik itu juga ada Enau Ari Lesmana tuh, Sesi Potret, ada It Gitaf yang pastinya sempat menjadi TRL Icon kita juga. Ada Nadif, Andirianto, terus ada Naikila dan juga ada Tulus. Album terbaik-terbaik itu adalah It Gitaf, Isyana, Raim Laude, Tensi Jemsi, dan juga Bernadia. Dan lain-lainnya, lo pasti bisa ngelihat the full nomination list on AMI Awards Instagram. Dan kira-kira siapa aja ini bakal seru banget untuk disaksikan nih. Karena banyak benar-benar artis baru yang menurut gue very very deserving of this award ya. Dan gak cuma pastinya lagu barusan doang yang bakal gue puterin, masih bakal gue puterin lagu-lagu lainnya. Karena ini udah ada yang request juga dari live TikTok kita di @therockinlife. Ada dari Prince Coco nih, katanya mau diputerin lagunya Charlie Puth, One Call Away, dan yang lain-lain juga gitu ya. Boleh, tapi ngantri satu-satu ya. Karena pastinya gue masih bakal nemenin, tenang aja, masih sampai jam 9 nanti ya. Nemenin lo yang lagi otw ke kantor, atau mungkin yang lagi jalan aja, ini udah mau nyampe kantor, yang masuk kerja jam 9 tapi jam 8 udah hadir di kantor. Hebat banget, hebat banget. Keren sih orang-orang yang kayak gitu, tapi pasti ada aja satu orang yang kayak gitu. Walaupun kalau gue kayaknya lebih ke tim yang mepet-mepet ya. Kalau datang gak cuma ke kantor, ke tempat lainnya ya udah. Kalau dibilang janjiannya jam 1 misalnya, gue jam ya 12.55 lah datangnya ya. Jadi kayak gak kecepetan banget, jadi gue yang pertama datang, tapi gak yang telat banget juga. Tapi kalau lo rockstars ya, kalau misalnya lo punya agenda nih, lo punya entah janji sama orang, meeting, atau sekedar ketemu buat ngopi, atau mungkin ada ya janjian-janjian apapun, ngedate dan lain-lain ya. Kira-kira lo biasanya adalah orang yang datang tepat waktu banget, atau mungkin lo kayak gue nih yang kayak mepet-mepet sama waktunya. Kadang kalau misalnya kecepetan lo mampir ke tempat lain dulu, jadi kayak gak mau terlalu cepet tapi mepet-mepet sama waktu janjiannya. Atau lo adalah orang yang benar-benar datangnya sejam sebelum waktu janjian, atau lo biasanya adalah orang yang dikenal sebagai yang sering terlambat? Coba dong kasih tahu ke gue, lo adalah tim yang mana nih? On time, kecepatan, atau ngaret ya biasanya? Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0815-1987-6876. Atau boleh juga kalau misalnya males ngetik, lo voice note aja. Gue tungguin sampai jam 9, only on The Rockin' Life.

0: Asik Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Your Morning Companion, GMHR.

0: This is The Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. That was Jisoo and also Zayn with Eyes Closed. Ini satu lagu kolaborasi yang waktu itu pas rilis gue kayak seneng banget ya. Karena I'm a big fan of Zayn. Dan ini barengan sama Jisoo, dia ngeluarin lagunya dan enak banget ya. Ini very pretty underrated kalau menurut gue untuk di ranah mainstream ya. Kalau misalnya untuk K-pop fans atau untuk Blink dan untuk fansnya Jisoo, mungkin ya semua orang pada tahu ya. Tapi menurut gue ini agak-agak underplayed untuk lagu yang lumayan enak kayak gini. I don't know, but everyone has their own opinion. Tapi kita masih bakal ngebahas topik kita hari ini pastinya. Gue tadi pengen nanyain ke lo ya. Lo itu adalah tipikal orang yang kalau datang ke suatu janji, lo kalau datang ke ada agenda apapun, mungkin ketemuan sama orang, meeting dan segala macam, lo itu tipikal orang yang kayak gimana, rockstars? Lo itu yang on time banget atau lo orang yang cepet banget, lo orang pertama datang ya, sejam sebelum janji lo datang, atau lo yang tipikal ngaret ya? Karena kalau gue tadi udah gue kasih tahu, gue adalah tipikal orang yang dibilang on time banget, mungkin sedikit enggak kali ya. Karena gue tuh biasanya suka datang kecepetan nih, kalau misalnya apalagi sama orang baru dan segala macam. Tapi gue tuh nggak mau banget jadi yang kayak cepet banget nih orang. Jadi gue kayak nunggu di mana dulu, baru nanti 5 menit sebelum atau 10 menit sebelum gue baru tuh kayak ke tempat kita janjiannya. Jadi kayak ya mepet-mepet 5 menit sebelum janjian, 10 menit sebelum janjian. Kayak nggak enak aja gitu datang yang pertama banget. Nggak tahu kenapa ya. Gue juga kalau misalnya ditanya alasannya apa, gue jujur gak tahu jawabnya kayak gimana. Tapi kalau lo versi kayak gimana, gue pengen tanya produser gue hari ini dulu nih, Tasya, lo tipe orang yang mana, Tas? Ini yang mana? Ini aja nih. Nah, coba. Ini ada Tasya ya. Welcome Tasya dulu, Rockstars.
1: Hai semuanya.
0: Hai, lo tipe orang mana? Kok kan lo yang bikin topiknya nih.
1: Sebenarnya tergantung mau ketemu siapa.
0: Oh, oke, benar. Gimana emangnya? Emangnya ketemu siapa lo bakal ngaret? Ketemu siapa lo bakal on time? Atau ngaruhnya gimana?
1: Kalau yang penting-penting kayak misalnya berangkat kerja, ya harusnya emang on time dulu.
0: Oke. Oke.
1: Kalau perlu kayak 15 menit sebelum masuk nggak sih?
0: Oih. Misalnya... on time hari ini? Oh, itu balik lagi ya, tergantung situasinya gimana. Kalau pagi banget mungkin enggak ya.
1: Kalau misalnya ngaret ya paling ketemu temen. Yang temennya itu yang enggak, bukan teman baru ya, yang udah deket lama gitu. Soalnya kalau baru kan kayak nanti takutnya penilaian dia ke kita kan jadi kayak, ah ini orang nih
0: ngaret mulu, iya ini orang telat gitu ya. Oh, kalau misalnya udah kenal deket, lo gimana? Kalau emang
1: santai aja,
0: kayak ngaret 2 jam juga gak apa-apa gitu. Oh enggak ya. Oh, jadi tergantung ya. Tapi paling sering kalau misalnya bisa didefinisikan, lo Tas sebagai satu tipikal yang mana yang paling sering?
1: On time.
0: On time ya, keren, asik deh. Dan kalau misalnya kita lihat di live TikTok nih, ada Leon katanya kalau dia itu tim yang ngaret, jujur ya, jujur banget. Gue suka nih kayak gini ya, gak ada basa-basi langsung ngaret. Karena gue malas kalau udah on time dianya lebih ngaret. Karena banyak nih yang kayak gitu. Gue sering ngeliat ini ya, bahkan gue pernah merasakan agak-agak pengen nih jadi orang yang kayak gini. Gara-gara biasanya kalau misalnya orang ngaret, itu ada dua kemungkinan ya. Antara dianya emang suka telat, dianya emang ya suka menunda-nunda, OTW dan segala macam. Ada juga yang dia itu udah sering on time, tapi orang-orang pada ngaret. Jadinya kayak orang yang ngaret itu adalah orang on time yang tersakiti pada akhirnya ya. Tapi nggak tahu, mungkin ada yang beda juga sebenarnya. Makanya gue masih pengen nanya sama lo, Rockstars, topik hari ini yaitu adalah, apakah lo adalah kalau punya agenda tipikal orang yang on time, kecepetan atau ngaret kalau ada janji? Coba dong kasih tahu, boleh ke WhatsApp-nya kita di 0815 1987 6876, atau boleh langsung aja kita ngobrol-ngobrol di live TikTok at The Rockin' Live. Hai, ini ada Mirna Utami, Junko dan lain-lain. Nanti bakal gue bacain ya, kalau dari WhatsApp-nya ada Novita. Abis ini bakal gue bacain, oke? Okay? Masih barengan sama gue, Danar, sampai jam 9 nanti. Only on The Rockin' Live.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. And you're still with me, rockstars. Dan rekan gak di GMHR masih ngebahas seputaran. Kalau misalnya lo datang ke suatu janjian atau agenda, lo datangnya itu tim yang on time, kecepatan atau ngaret kalau dijanji. Dan ini menarik-menarik ya. Kalau di TikTok, di live TikTok kita ada beragam jawaban. Ada yang bilang dia itu on time, ada yang bilang juga tadi yang menarik Cici Koko nih. Katanya kalau misalnya dia janjian sama orang, dia itu on time. Tapi kalau misalnya kekerjaan kadang ngaret. Nah, ini menarik nih. Apakah Anda diam-diam ternyata CEO, makanya kekerjaan itu enggak peduli datang jam berapa, enggak takut dipotong gaji atau gimana nih ya. Terus ada juga yang bilang ini insight menarik ya. Katanya telat atau on time itu ngaruh enggak sih dari karakter orang? Mungkin orang yang flekmatis, sanguinis bisa ngaret. Tapi kalau koleris, melankolis biasanya on time karena butuh preparation gitu orangnya. Dan menurut gue bener ya. Jadi on time, kecepatan atau ngaret itu sebenarnya ya pasti dipengaruhi banyak hal. Dan besar yang mempengaruhi hal itu adalah pasti kepribadian kita. Dan ini jadi kemana-mana ya bahasannya kalau di live TikTok kita malah jadi kepribadian-kepribadian nih, MBTI dan lain-lain ya. Mungkin ini menarik jadi topik di hari-hari berikutnya. Tapi kalau hari ini gue masih mau ngebahas dulu nih. Kalau datang ke suatu janjian biasanya tipe yang mana? Dan kalau di WhatsApp-nya kita ada dari Novita seperti biasa. Halo Kak Danar, good morning. Pendengar setia GMHR nih, absen Novita yang selalu mantep dengan lagu-lagunya. Salam sehat, semangat selalu untuk semuanya tanpa terkecuali. Lagunya dari si ganteng Lenny. Kamu tuh fans garis kerasnya Lenny ya? Apa sih nama fansnya Lenny tuh? Kalau nggak salah tahu Lenny ya? Oh, bukan. Oke, ikutan ngobrolnya aja ya. Kalau aku sih on time ya di masalah pekerjaan. Tapi kadang-kadang santai juga, Kak. Iya. Nah, ini kebanyakan orang emang kayak gini kalau di kerjaan tuh on time. Makanya si tadi yang di live TikTok kita Cici Koko ini kalau kerjaan dia malah ngaret itu gimana ceritanya? Apakah bro ternyata CEO ternyata ya diam-diam? Ya kita tunggu aja ya. Kalau bener CEO, gue baik-baikin lo ya, info locker kalau boleh. Halo morning, gue naik. Nih ada di WhatsApp kita. Kalau soal on time gak on time, dulunya gue paling on time. Tapi karena gue selalu dibikin nunggu, jadinya sekarang gue yang paling ngaret kalau ngumpul. Nah ini yang gue bilang, kadang, terkadang kala ya rockstars, orang yang ngaret itu adalah orang yang on time. Even kecepatan, tapi tersakiti dan dibikin kecewa. Ya gitulah, jadi orang yang seperti ini ya. Semangat untuk orang-orang seperti itu. Janganlah kalau misalnya orang ada yang on time, ada janjian jam 10, terus kayak pas ditanya udah OTW belum? Itu tuh sebagai tanda kalau misalnya udah ada yang nyampe baru dia OTW. Janganlah kayak gitu, kurang-kurangin ya. Kenapa sih harus bergantung kayak kalau lu OTW, kalau lu OTW, gue OTW. Padahal yang satu rumahnya 5 menit jaraknya, lu rumahnya jaraknya sejam. Kan beda nih di situ ya. Ini sering terjadi kayak gini ya. Gue berangkat kalau udah berangkat deh gitu. Atau kadang-kadang sering juga nih orang yang rumahnya gue deket kok 10 menit doang. Nanti kalau misalnya lu udah jalan, gue jalan. Tapi yang jalan itu udah jalan dari tadi, terus pas dia nyampe baru lu berangkat. Terus udah berubah, nanti tiba-tiba macet dari yang tadinya 10 menit jadi 20 menit berangkat dari rumah lu ke tempatnya. Kurang-kurangin yang kayak gitu ya. Ya begitulah. Tapi kalau ada yang lain, ada juga nih dari Jacoby. Hai TRL, gue Jacob dari Jaksel. Kalau gue, kalau appointment berangkat tetap early. Be there on time aja. This is the only right answer. Enggak ya, sebenarnya enggak ada jawaban yang benar salah ya. Tapi this is the answer that I prefer. Yang sebenarnya harus. Tapi kadang gue juga masih guilty sih sebagai orang yang gak terlalu on time ya. Jadi ya ini buat gue juga pesannya ya. Terus ada juga kita lihat dari Mawirt, Maul RD atau Mawirt nih. Kurang-kurangin bilang OTW tapi masih scroll. Nah itu dia ya. Karena kalau OTW di Indonesia tuh artinya kadang beda ya. Bukan on the way. Itu OTW ke toilet, OTW siap-siap, OTW mau kemana, OTW pesan ojek online ya. Kurang-kurangin kayak gitu. OTW itu kalau beneran udah di jalan. Kalau baru naik ojek online nanti bilangnya udah deket. Nah itu tuh sering tuh kayak gitu. Kurang-kurangin rockstars ya. Dan buat yang lain mungkin ada yang gak seperti itu.
Gue gak ngejudge ya. Mungkin ada yang very very on time, makanya lo tunjukin diri lo dong. Kasih tahu lo kalau misalnya ada appointment tim yang datang on time, kecepetan atau ngaret. Coba dong langsung aja ke WhatsApp kita boleh di 0815 1987 6876. Voice note boleh, lo rekam aja kalau misalnya malas ngetik, atau join our TikTok live at The Rockin' Live on TikTok, karena gue masih nemenin sampai jam 9 only on GMHR.

Ja Rule, Always On Time, and also with Ashanti. Dan ini adalah satu lagu yang sengaja gue puterin karena sesuai dengan topik hari ini. Apakah lo adalah tipikal orang yang on time, cepetan, atau ngaret kalau lagi ada appointment, janjian, meeting, or anything? Dan ini satu lagu yang gue setuju sama judul lagunya, Always On Time. Gue berharap gue seperti itu sih, Always On Time ya. Walaupun kadang ya kalau ada force major seperti kemacetan. Walaupun sebenarnya gue tuh orang yang gak terlalu setuju kalau misalnya lo telat kenapa, gara-gara macet. Lo kira orang yang lain tuh OTW-nya naik pesawat, naik helikopter gak mengalami kemacetan atau gimana ya? Dan kemacetan tuh kan harusnya bisa diprediksi, rockstars ya. I know, what do you think? Kalau gue sih tim yang

Oke, no, no, no, no, no. Ini kayaknya bukan alasan yang bisa terlalu diterima ya. No. Tapi orang beda-beda, mungkin ada yang setuju, ada yang gak apa-apa gitu. Well, you do you, rockstars ya. But that's just my two cents. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, ke WhatsApp-nya udah ada yang ngirim-ngirim lagi nih ya. Jawaban-jawaban dari topik hari ini. Yang pertama ada dari, siapa nih namanya? Josafat. Pagi Bang Denar, mantep game HR. Banyakin lagu-lagu indie kayak Phoebe Bridgers, MGMT. Ikutan topik Bang, gue tipe yang on time kalau ketemu orang. Apalagi orang baru. Kalau teman dekat yang ngaret, otomatis gue telat-telatin juga. Oh, teman dekat yang ngaret, lo udah tahu dia ngaret jadinya ya. Ini dia, ini adalah orang-orang yang on time tapi tersakiti. Tadi sektenya ini, si Josafat ini ya. Tahiti 80, tadi gue puterin lagunya ya. Tahiti 80 itu yang Heartbeat. Tahiti 80, Wijaya 80 loh, Tahiti. Dan ada juga dari siapa nih? Namanya adalah What's your name? Ini kok gak ada ya? Atau ada ya? Pokoknya depannya G nih. Good morning kak, mau ikutan topik hari ini dong. Kalau aku tim on time dong. Menghargai waktu itu bentuk menghargai orang lain. Dan gak tenang aja kalau bikin orang nunggu. Nah benar, benar, benar, benar. Gue selalu kayak gitu. Kalau ngaret tuh pasti kayak kitanya jadi gak tenang cuy. Tapi jujur kadang masih ngaret tipis-tipis sih. Tapi ngaretnya berfaedah pastinya. Biasanya karena nyiapin semuanya biar gak ada yang ketinggalan. Tapi balik lagi kak, tergantung acaranya. Kalau urusan kerjaan wajib on time. Tapi kalau nongkrong santai, kadang ada batas toleransi ngaretnya. By the way, request lagunya Mac Miller, Cinderella featuring Ty Dolla Sign dong. Boleh gue cariin ya, ada atau enggak nih lagunya. Kalau ada gue puterin. Terus ada juga nih ya, dari, oh Naya tadi udah. Oke, dan kalau kita lihat di live TikToknya TRL lagi, di @therockinlive, ini ada dari tadi Reni Salio yang bilang, gue orangnya suka telat ya, padahal kami sama-sama mantan mahasiswa bahasa Jepang yang strict on time katanya. Waduh, mesti strict latihan on time, latihan sholat on time kebawa ke kehidupan sehari-hari. Wih, bener ya, bener itu sebenarnya sama bener juga ya. Tapi itulah jawaban orang-orang ya. Jadi ada banyak sebenarnya kayaknya dari jawaban tadi mostly setuju sih kalau misalnya kerjaan atau janji sama orang baru tuh kayaknya harus on time. Walaupun kalau nongkrong tuh bagusnya on time ya, tapi kan ya kalau nongkrong lebih ke santai dan masing-masing pertemanan atau orang tuh emang berbeda-beda ya. Tapi kayaknya hampir semua tuh setuju kalau misalnya ada janjian harusnya on time. Tapi kenapa sih masih banyak sampai sekarang yang kalau misalnya nongkrong atau punya janjian yang penting pun ada ngaret-ngaretnya. Apalagi orang Indonesia tuh.

sampai tercipta yang namanya jam karet ya, alias datangnya terlambat. Dibilang jam 10, jam 10-an. 10-annya tuh bukan 10 lewat 20, 10 lewat 50 kadang-kadang juga ya. Dan ini ternyata sudah cukup melekat dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kebiasaan ini bisa muncul karena keterlambatan sering dianggap hal yang wajar dan akhirnya mendapat pemakluman dari lingkungan sekitar. Dan ini kalau gue ngutip, menurut sosiolog yang dikutip Tempo, kebiasaan tersebut juga berkaitan dengan cara masyarakat memandang waktu dan kebiasaan sosial yang terbentuk sejak lama. Akibatnya, datang terlambat dalam beberapa situasi masih dianggap bukan masalah besar. Padahal kebiasaan ngaret ini bisa membuat orang lain menunggu dan mengganggu aktivitas yang udah direncanakan. Gitu Rockstars. Jadi sebenarnya ya kayaknya kita semua setuju harusnya on time. Tapi ya gimana ya, kayaknya agak susah. Tapi at least kita bisa mulai dari diri sendiri dulu. Walaupun sekecil apapun, gue percaya ya, impact yang bisa lo kasih at least ke lingkungan sekitar lo, ke temen lo, ke keluarga lo, itu pasti bisa menjadi domino effect ke depannya, ke lingkungan lain. Well, who knows? Tapi menurut gue, kalau misalnya bisa dilakukan hal yang baik, kenapa tidak gitu ya. Dan itu menjadi jawaban terakhir tadi yang bakal gue bacain, karena gak kerasa udah hampir jam 9, Rocksource. Artinya it's time for me to say goodbye. So, thank you so much buat lo yang udah ngirim jawabannya. For all of you yang udah di WhatsApp-nya TikTok, di mana-mana pokoknya ngirim jawabannya. Thank you so much yang udah join juga. But don't forget always listen to The Rockin' Life, karena walaupun gue nya pamit, lagu-lagunya masih bakal nemenin lo. Siang nanti juga ada siaran The Office, ada di NJ juga. Dan kalau sama gue ketemunya itu besok, gue bakal siaran di jam yang sama, 7 sampai jam 9 pagi di GMHR. So, that's all for today from me, and I'll see you guys again tomorrow. Dan sebagai lagu terakhir, gue bakal muterin satu lagu dari TRL Icon bulan ini. Pasti ada Adrian Halif dengan 2001 Only on the Rockin' Life. Bye-bye.

0: is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
3: Ya di blok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
7: TRL. We play you the song.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

online guilty pleasure you love. We give what you

0: itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
1: Iya.
0: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
2: Coba dibayiin,
1: Ngomong.
0: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
1: Iya.
0: Terus lebih appreciate cowok lucu.
1: Kenapa?
0: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
1: Men, terima kasih
0: ya.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song you sing.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art K,

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh, lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti. Hari ini gue kembali hadir untuk menemani lo semuanya dengan sejumlah informasi dan juga playlist yang sengaja udah gue siapin. Termasuk nanti gue bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi mancanegara yang lagi main ke Indonesia. Ada siapa? Jangan kemana-mana, stick around with me.

Cheerio. Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Buat lo semuanya para penggemar cerita dan juga drama dari kerajaan Inggris, kayaknya sekarang lo harus siap-siap nyari buku terbaru karya kakak putri Diana, Earl Charles Spencer, yang judulnya Swan Song ya, karena ini baru aja diterbitin, walaupun memang banyak cuplikannya yang tersebar dan memicu kontroversi. Katanya sih buku ini tuh dianggap membangkitkan kembali kenangan menyakitkan tentang pernikahan hanya putri Diana dan juga Raja Charles yang dianggap kalau mereka tuh gak bahagia. Saking ramenya, buku ini berhasil mengundang teguran keras dari Istana Buckingham. Dia bilang, pada prinsipnya kami tidak berkomentar tentang buku, tapi yang mulia Raja Charles tuh sadar kalau rasa sakit akibat kehilangan saudara akan mengaburkan akal sehat. Ini langsung disampaikan sama juru bicaranya Istana Buckingham di sebuah pernyataan. Emang ada beberapa cuplikan klaim mengejutkan lah ya, yang tulis sama Earl Charles Spencer ini di bukunya. Kurang lebih yang pertama menceritakan tentang kalau Charles itu gembira setelah kematiannya Diana. Kemudian Charles juga ngaku dia bakal segera melupakan Diana, dan dia juga sempat cerita kalau pernikahannya gak bahagia. Apalagi Charles sendiri sempat bilang kalau Diana ini gemuk. Dan terakhir ternyata katanya Ratu Elizabeth II ini menawarkan kembali gelar HRH-nya Diana setelah mereka bercerai. Tapi ya, ini tuh memberikan gambaran kalau emang orang baik itu selalu ada aja orang-orang yang masih pengen ngungkit-ngungkit. Dan bahkan, saking baiknya, udah gak ada orangnya aja masih bisa ngasilin duit.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Masih bareng Aryo Sungkoro yang akan menemani di TRL The Office sama dengan jam 1 siang nanti. Teknologi zaman sekarang secanggih itu. Lu bayangin sekarang ini ada pertarungan pertama antara manusia dan robot humanoid yang katanya ini digelar di atas ring di San Francisco, Amerika Serikat. Dan ini langsung menarik perhatian di media sosial. Laga ini mempertemukan influencer sekaligus konten creator ya, bernama Frankie LaPena dengan robot humanoid setinggi sekitar 6 kaki alias 1,8 meter. Ini diselenggarakan di perusahaan robotika asal Amerika Serikat RIK sebagai bagian dari pengembangan game pertarungan berbasis virtual reality. Jadi dari konsepnya, manusia tuh bisa ngendaliin robot humanoid dari jarak jauh buat bertarung lawan robot lain. Mirip filmnya Real Steel yang dibintangin sama Hugh Jackman. Jangan ditanya siapa yang menang, karena kalau ditanya siapa yang paling kaya, yang pasti adalah yang menggelar perjudiannya.

Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years. Playing your best hits. TRL. Where everyone can be a rockstar.

Live the Rocky Life with Ari Wastonggoro yang hari ini masih nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Lo termasuk orang yang sering OVT alias overthinking gak sih? Karena kalau iya lo harus hati-hati karena katanya sering mikirin kemungkinan buruk yang belum terjadi atau berulang kali ingat-ingat sama kejadian yang gak menyenangkan gitu ya, ternyata bisa mempengaruhi perubahan pada fungsi otak. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Alzheimer's and Dementia menemukan hubungan antara repetitive negative thinking atau RNT atau pola pikir negatif berulang dengan penurunan fungsi kognitif. Nah, pola ini berkaitan sama dua protein yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer, yaitu adalah amiloid dan juga tau. Jadi katanya, dalam penelitian ini tuh orang dengan tingkat RNT lebih tinggi mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih cepat selama masa pengamatan. Tapi jangan khawatir, karena sebenarnya kalau kita sekali-kali punya pikiran buruk, ini hal yang normal. Asal jangan terus-menerus terjebak di dalamnya. That's it. Intinya adalah overthinking doang, gak apa-apa. Tapi kalau overthinking yang terus-terusan, baru jadi masalah.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: masih ditemenin Aryo Astungkoro yang akan tetap ada di sini sampai jam 1 siang nanti. Anyway, sekali lagi di jam 12 nanti akan ada bintang tamu yang akan hadir dan ngobrol-ngobrol sama gue. Ada siapa? Tungguin aja. Tapi kalau sekarang gue mau ngomongin tentang attention deficit hyperactive disorder alias ADHD. Ini mungkin udah lekat banget sama kuping lo nih ya, Rockstars. Dan selama ini seringkali ADHD ini dikaitkannya sama susah fokus, impulsivitas, dan kesulitan ngatur perhatian. Tapi ternyata studi terbarunya menemukan kalau ADHD itu ada kaitannya sama kesehatan pencernaan. Ini tinjauan terhadap lebih dari 1,9 juta orang. Menemukan kalau orang dengan ADHD punya kemungkinan lebih tinggi mengalami berbagai masalah gastrointestinal, mulai dari sembelit hingga irritable bowel syndrome atau IBS atau sindrom iritasi usus. Nah, temuan ini berasal dari studi yang dipimpin peneliti dari University of Warwick Medical School dan diterbitkan dalam Journal of Attention Disorders di bulan September 2026. Nah, tapi kalau pertanyaannya, oh berarti ADHD bisa sembuh dong ya kalau misalnya kita makan makanan yang benar. Nah, ini masih dikaji ulang. Jadi sabar dulu aja, siapa tahu nanti buat teman-teman yang punya ADHD bisa dibantu nih sama penelitian-penelitian di masa yang akan datang. Boleh minta amin ya?
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. Tp Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: just like this.
1: This is TRL,
2: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
3: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: ya iya kan? Jadi makanya harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. TRN. We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Nun Indonesia, Arkea, Elima, Lanivati, Amot Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, LC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget, yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget, apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih sudah ada di sana. Iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan

0: kusam dan jerawat, terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you sing.

RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Prancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Prancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.
3: Can't you stay? Don't even fall.
2: We give what you want.

0: aku di sini mempersilahkan Rockstar untuk mengkalibrasi emosinya supaya lebih grounding
1: supaya and back to school.
0: Supaya merasa tidak sendirian. Betul. Ayo coba diabsenkan. Yes, how are you today? Kamu ada perasaan apa hari ini?
1: Iya, request lagu juga boleh.
0: Boleh. Kamu bisa absen via WhatsApp di 0815 1987 6876,
1: atau bisa juga ke WhatsApp kita.
0: WhatsApp
1: ke Instagram kita, ya, @therockinglife.jkt.

0: Rocket Life, where everyone can be a rockstar.
1: Selamat datang malam di akhirnya balik lagi nemenin lu di hari Selasa ini di
2: Hello.
1: Drive and Jive.

0: Menemani lu di sore hari bersama Drive and Jive, pastinya ada Sarah Tobing, ada Marco Landi, dan ada survei soal term don't cheat on your barber.
1: Ini survei dari Capital Hair and Beauty di Inggris menemukan lebih dari 75% pria mengaku lebih setia kepada tukang cukur mereka dibandingkan pasangannya.
0: Setuju.
1: Agree.
0: Agree banget.
1: Aku agree banget. Bahkan
0: aku kalau cocok, aku gak bakal ke lain hati.
1: Paham. 28% pria mengatakan mereka gak akan berpindah ke tukang cukur lain. Sementara itu, responden perempuan yang mengaku setia pada penata rambutnya cuma sekitar 15%. Hah? Kedekatan ini bisa terbentuk karena rutinitas, rasa familiar, dan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Bangun. Jadi kalau udah nemu barber yang cocok, susah sekali untuk pindah hati. Ini aku setuju karena
0: aku setuju.
1: Hidup di dunia laki-laki, saya tahu bahwa tukang cukur,
0: betul,
1: hobi,
0: iya,
1: klub bola,
0: betul,
1: klub basket,
0: betul,
1: motor,
0: klub dugem,
1: oh, enggak itu, iya, aduh, okay. gua not my type, bro.
0: Sama lagi gue, gue jogging,
1: motor,
0: betul,
1: mobil,
0: sama game, iya betul.
1: Sebenarnya perempuan itu tuh berada di
0: in between ya.
1: In between gitu, cuma kalau misalnya
0: kadang ada yang enggak ya.
1: Makanya kayak kurang aja gitu kalau misalnya gue ngeliat lah kagak punya hobi banget nih orang gitu. Cuma ada iniannya juga kalau misalnya hobinya terlalu didewakan sekali.
0: Iya, yang terlalu ekstrem gitu.
1: Iya kayak lu gitu lah, kayak lu gitu.
0: Gua.
1: Iya.
0: Gua pedal king bos.
1: Ya itu iya, makanya lu kan.
0: Oh iya.
1: Yang kayak biasa aja kali gitu, nggak usah segitunya banget.
0: Gak
1: gitu.
0: Bisa.
1: Ini karena ngapain cewek?
0: Wow.
1: Ya, iya kalau misalnya lu punya cewek, lu gak bakal sibuk ke padel kan?
0: Gua kompetitif sama cewek gua. Ayo padel. Kalah beliin makan.
1: Itu mah lu hari-hari. Diam deh lu. Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. TRL. We play you the song you

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Tobing.
1: Halo
0: Andi.
1: Kita lagi ada di Drive and Jive Info. Ini ngomongin tentang tahayul, mitos. Konon katanya
0: mitos.
1: Anyway, konon katanya memberikan parfum tapi bisa bikin putus.
0: Saya setuju sekali dengan pernyataan ini.
1: Katanya aroma parfum yang lama-lama menghilang dianggap sebagai simbol hubungan yang juga bisa ikut menghilang. Wow! Karena kepercayaan ini di beberapa budaya ada yang punya kebiasaan memberikan duit aja. Jadi parfum tersebut dianggap bukan benar-benar kado, melainkan sesuatu yang dibeli. Banyak sih sebenarnya ngasih parfum, ngasih baju ke Bali.
0: Dompet. Iya. Dompet juga.
1: Putus gak? Lu pernah dikasih dompet?
0: Iya, kan baju couple.
1: Aduh, impian gue banget.
0: Idi.
1: Gue pengen banget pakai jersey MU. Batik MU.
0: Tulisannya, terus belakangnya tulisannya me, you, terus...
1: Salah.
0: Angkanya ya?
1: Mine.
0: Idi.
1: Gue banget.
0: Hers. Idi. Hims.
1: Ya lu kalau misalnya ditagih sama cewek lu juga lu, iya yang, ayo yang.
0: Nah, makanya gue tuh biasanya pakainya gelang.
1: Oh.
0: Karena kan kadang banyak mitos-mitos yang aneh. Udah kayak yang paling aman tuh gelang gitu.
1: Gue
0: yang putus. Gue yang putus.

0: Sarah Tobing.
1: Marco Aladi, kita lagi ada di Drive and Jive, mengebahas Drive and Jive perspektif.
0: Kita nanya kabar dulu, teman-teman, teman-teman Rockstar, apa kabar? Lu anaknya enggak?
1: Bentar lagi ini tahu.
0: Ape?
1: Natal.
0: Masih ada Halloween.
1: Oh iya, Halloween.
0: Masih ada Sumpah Pemuda.
1: Oktoberfest.
0: Iya, Oktoberfest. Sumpah Pemuda belum?
1: Sumpah Pemuda.
0: Iya.
1: Kapan ya?
0: 28.
1: Oh iya, gue lupa aja.
0: Oktober.
1: Lupa dikit, lupa dikit.
0: Terus di November ada apa nih?
1: November ada November 11-11.
0: Apaan tuh 11-11?
1: Diskon.
0: Semua dari 1-1, 2-2. Ah, sebel banget.
1: Bulan 11. Iya.
0: Iya, tapi kan yang lain juga ada. Tanggal 2, bulan 2.
1: Itu nomor cantik biasanya. 11-11. Itu namanya angel number.
0: Tahun depan ada tuh angka cantik.
1: Berapa?
0: Tanggal 27, bulan 27, tahun 2027.
1: Oh iya, bulan 27. Gue udah oh iya nih. Gue malu kan, aduh.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: di kemacetan Jakarta.
1: How are you today, Rockstar? Kita lagi ada di Drive and Jeff Perspective, ngomongin tentang mitos. Kenapa kamu ketawa? Aku terlihat bodoh. Enggak, biasa aja, itu standar lu, itu bare minimum lu di situ. Aman aja, coy, aman aja. Tenang aja.
0: Ayo mitos-mitos, fokus mitos, kita mitos.
1: Mitos-mitos di hubungan.
0: Aduh, yang tadi kita bahas tuh.
1: Katanya kalau misal ke Bali.
0: Ke Bali putus.
1: Sutup gitu.
0: Tadi kan kita bahas juga kasih parfum atau benda-benda yang ada wangiannya kali ya.
1: Ini mitos juga nih.
0: Apa mitosnya?
1: Ngechat mantan lu jam 2 pagi mitos gak?
0: Itu mabok. Mabok. Roksal, kita ngebahas aja nih. Menurut lu mitos-mitos yang katanya sering bikin hubungan putus tuh apa aja sih?
1: Ya lu WhatsApp dah di 081519876876.
0: Atau boleh juga DM Instagram kita @theworkinglife.jkt.

0: The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Rockstar, welcome back buat tuh semua yang baru join. Kita lagi ngebahas Drive and Jive Perspective, ngebahas soal mitos-mitos di hubungan.
2: Mitos-mitos yang bikin putus atau enggak, yang ini juga bisa makin lengket atau tiba-tiba jadian.
1: Jangan, kita lagi ngomongin
2: yang putus yang aja.
1: Putus dulu.
2: Oh, yang putus.
1: Yang bikin hubungan putus. Iya. Tadi itu udah kita bahas salah satunya itu kasih parfum. Mm-mm. Itu bisa bikin putus.
2: Lu dong, lu.
1: Bantem.
2: Yep.
1: Itu biasanya bikin putus tuh.
2: Selingkuh juga katanya.
1: Masa sih?
2: Gue juga gak tau, gue juga baru tahu. Jujur gue baru tahu.
1: Aku lagi selingkuh.
2: Amin. Jadi mitos-mitos itu kayak ngasih baju buat ulang tahun.
1: Ngasih baju apa? Oh, baju buat ulang tahun.
2: Foto bareng keluarga padahal baru jadian.
1: Iya. Udah jangan kasih lagi, kira-kira apa lagi nih Rockstar?
2: Oh, ini belum waktunya kita.
1: Belum. Apa nih Rockstar nih, bisa WhatsApp di 0815 1987 6876
2: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: Jive perspective. Ini berdasarkan otak laki-laki dan otak perempuan, apa saja yang diserap oleh masing-masing dari kita mengenai mitos-mitos di hubungan yang konon katanya mampu membuat hubungan itu selesai.
1: Hubungan biasa aja ngomongnya, hubungan
0: selesai. Hubungan. Gitu. Udah, kamu tuh jangan main HP mulu, nyari raket badminton. Kagak. Yang kita juga belum tahu jadwalnya kapan, Rama.
1: Gue lagi mau baca mitos-mitos di hubungan.
0: Yang dari pengalaman lu aja.
1: Nih ya, gue putus mulu. Nggak ngapa-ngapain juga putus, lagi bengong aja diputusin gue. Makanya nih, pertama, gue baru tahu ternyata ngasih hadiah couple baju itu juga bisa putus. Ya, kayak misalnya bajunya kayak papa mama gitu.
0: Impian gue banget.
1: Atau ke baju, misalnya baju bola terus angkanya sama gitu, 81 gitu.
0: Atau enggak ini kalau misalnya tanggal jadian, tahun jadiannya dijadiin angka di belakang jersey.
1: Iya. Terus juga ini yang gue juga pernah lakuin nih, nyimpen foto pacar di dompet.
0: Hah?
1: Itu katanya bikin putus.
0: Enggak sih, Bang, kalau itu mah ya kalau
1: ya kan itu gue baca dari Google.
0: Gue pernah kok nyimpen foto di dompet, putusnya bukan gara-gara.
1: Ah, artinya dia nggak sayang banget sama lu?
0: Sayang.
1: Enggak.
0: Sayang, orang dia ngomong sampai sekarang kok.
1: Ya kan mulut bisa bohong.
0: Iya, kan gue minta buktinya.
1: Buktinya apa?
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Grab and Jive continues right after this.
3: TRN. We play you the song.

0: Sarah Tobing.
1: Saya Marco Landi, kita back again di Drive Enjoy. Ngebahas soal mitos-mitos di hubungan yang berakhirnya bikin gagal.
0: Ke Bali.
1: Ke Bali, itu fix tuh.
0: Gue sih udah ada 3 orang yang putus gara-gara ke Bali ya. Ada lu.
1: Wih.
0: Ada santai. Adek gue.
1: Wih, lu juga.
0: Gue jadian di Bali, bro. Bukan putus.
1: Enggak, bedanya konteksnya tuh kalau misalnya bawa pasangan ke Bali, bukan jadian pas di Bali.
0: Iya, bro. Gue gak pernah pas pacaran ke Bali, bro.
1: Wah, kurang jauh mainnya berarti, bang.
0: Oh iya juga ya.
1: Iya.
0: Gue soalnya gak takut gitu, bro. Soalnya takut.
1: Takut kenapa sih?
0: Kejadian-kejadian yang pengen gue jadiin, terjadi gitu, takut gue.
1: Contoh.
0: Maksudnya kalau misalnya gue ke Bali berdua nih.
1: Iya, ke Lava Vela gitu. Jadi. Jadi terus kita mah.
0: Ke Grindor.
1: Grindor.
0: Itu Grindor gak, bro?
1: Gak tahu lagi.
0: Ada lagi tuh klub gitu, bro.
1: Oh iya.
0: Klub gaul gitu.
2: Tanah Lot.
0: Katanya ke Tanah Lot gak boleh.
1: Oh katanya ini gue baru baca ya. Kalau ke tempat-tempat sakral juga katanya bisa bikin hubungan tuh gagal.
0: Bukan gitu yang gue percayai adalah. Oh. Bukan. Konon kalau ke tempat sakral, apa yang tidak jadi jodoh akan diputuskan. Tapi kalau misal lu jodoh, lu akan gak kenapa-napa.
1: Oh.
0: Gitu ceritanya. Tapi sama-sama lagi sih. Ini kan pertama mitos ya.
1: Iya. Yeah.
0: Cuma ya, ngomongin tentang Bali, lu hati-hati deh berucap di Pulau Dewata.
1: Kenapa?
0: Karena gue...
1: Sakral.
0: Iya, pertama sakral. Yang kedua, gue tuh punya kesaksian, bro.
1: Apa, boy?
0: 2 kali gue di Bali. Gue waktu itu pernah... Ini out of topic dikit ya. Menemukan orang lah di sini, gue mau nyari orang. Tapi orangnya gak gue ngasih tau.
1: Apa sih lu udah kolektor tuh?
0: Gue pengen ketemu sama orang. Tapi gue mau surprise. Dan gue gak tahu dia ada di mana. Gue cuma tahu dia ada di sebuah kecamatan itu. Kemudian aku berdoalah di atas Gojek.
1: Wih.
0: Di bawah langit kerobokan.
1: Wih.
0: Di bawah langit kerobokan. Gue bilang, ya Tuhan, kalau misalnya aku memang saatnya ini yang tepat untuk ketemu sama ini undur-undur, pertemukanlah aku. Ketemu, bro.
1: Akhirnya ketemu tuh.
0: Ketemu tanpa dia. Gue tanyain kabarnya di mana lagi di mana. Gue ketemu di suatu tempat begitu.
1: Terus akhirnya?
0: Ya nggak apa-apa, main. Ngobrol.
1: Oh, akhirnya ya intinya ketemuan lah.
0: Iya, ketemu
1: ya.
0: Aja gitu. Surprise. Kamu di sini.
1: Ya balik ke topik lagi. Udah mulai bingung
0: enggak? Tapi ke Bali tuh emang udah apa ya?
1: Tapi kenapa cuma Bali yang dibilang itu bakal putus?
0: Bali is the island of God. Kalau misalnya lu kesana dengan orang yang tidak pantas untuk lu ajak kesana, lu kan putus. Begitu juga sebaliknya, kalau lu tidak pantas untuk diajak sama orang itu, lu akan putus juga.
1: Oh iya iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Gitu,
1: iya.
0: Jadi makanya gue tadi nyambung cerita gue. Bye-bye kalau berucap atau berdoa di Bali. Karena itu tuh deket banget sama ketuhanan gitu loh, bro.
1: Iya.
0: Ngerti, itu dari gue ya. Kalau dari Rockstar gimana nih? Ada gak yang lo percaya mitos-mitos yang konon katanya
1: kasih
0: bisa
1: tahu
0: membuat hubungan itu putus?
1: Kasih tahu dong.
0: Kemana?
1: Ke WhatsApp aja 0815-1987-6876
0: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt. You are listening to TRL The Rockin' Life.

0: lu di Drive and Jive. Buat Rockstar yang baru join, kita tuh lagi ngebahas Drive and Jive perspektif
1: tentang mitos-mitos apa aja yang ada di hubungan, percaya apa nggak percaya. Tapi konon kayaknya itu tuh tergantung waktu jodoh juga. Gue percaya nih bro, jodoh itu
0: di tangan Tuhan.
1: Benar, jodoh di tangan Tuhan.
0: Pasti bertemu. Badai pasti berlalu.
1: Benar, cuma kalau udah waktunya kelar.
0: Oh, bakal kelar ya.
1: Iya, mau dipaksain kayak gimana juga bakal kelar. Lu mau ke Bali kek, lu mau ngasih dia parfum kek, mau ngasih dia baju kek.
0: Mau gak ngasih apa-apa kek.
1: Mau ngasih apa kalau misalnya udah jodoh ya sampai Ambon lu dikejar. Huh? Jadi maksud gue kalau misalnya di berpisahnya sejauh itu, cuma kalau misalnya masih ada jatah untuk bertemu, asik.
0: Asik.
1: Bakal ketemu juga. Iya, crunchy banget.
0: Iya.
1: Makanya menurut Ogut,
0: iya.
1: Mitos-mitos kayak gini, iya boleh lu percayain apa kagak. Nah, dari lu sendiri nih Rockstar, pernah denger mitos yang seperti apa yang bisa bikin hubungan putus? Kenapa marah-marah mulu sih lu?
0: Ya lu fokus.
1: Ih, bisa bikin hubungan putus. WhatsApp di 0815198768766.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Sarah Tobing, Sarah yang buka memang. Hello everyone. Kita ketemu lagi nih di Drive and Jive Perspective. Lagi lagi ngomongin tentang myth. Buset, gede myth. Banget. Yes. Mitos itu.
1: Mitos.
0: Mitos-mitos yang konon katanya mampu ramah tangannya.
1: Yang mampu.
0: Yang mampu bikin putus. Tadi Rama tuh bilang ada buset.
1: Ada apa? Ini.
0: Gila banget.
1: Ya taro di.
0: Taro di mana?
1: Baju kapel. Terus taro foto di dompet dia.
0: Kalau gue tuh ke Bali, konon katanya. Ada WhatsApp dari Gena ngasih dompet. Pernah ngelakuin dan gak lama beneran putus. Apa karena isinya kosong? Bukan, udah dari lama sebenarnya pacar lo tuh udah pengen putus sama lo. Nah kebetulan lo ngasih dompet.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ah. Ini aja kali gitu.
2: Lagi berantem gede kayak.
0: Ini dompet nih.
2: Ini dompet nih. Kamu lagi berantem dompet. Lola kamu.
1: Ya pantas.
0: Lagi berantem ngasih dompet. Ya udah di dompet.
1: Itu namanya bad timing.
0: Ada Shaki.
1: Shaki bilang, katanya sih kalau ngasih sepatu sebagai hadiah malah bikin putus ya. Tapi abis gue ngasih sepatu ke cowok gue malah aman-aman aja sampai sekarang. Apa belum kejadian?
0: Lagian
1: diharapin dong.
0: Gue dulu pernah dikasih sepatu sampai 4 kali.
1: 4 kali?
0: 4 kali. Putusnya lama setelah itu. Jadi menurut gue pas dikasih sepatu, sepatunya oke-oke lagi bro. Ada
1: apa? Ini Dokmar.
0: Iya Dokmar.
1: Ini kan?
0: Iya. Adidas 3.
1: Buh.
0: Terus dulu tuh Adidas kasual gitu, bukan yang kayak sekarang.
1: Bukan Samba gitu-gitu ya.
0: Samba, tapi dulu yang 2000 berapa ya? Gue pacaran kapan tuh ya?
1: Superstar.
0: Itu gue dapet. Terus yeah, Nike Air Force.
1: Nike, ya yeah, Air Force.
0: Yang putih, yang punya yeah, lu
1: Air
0: juga.
1: Air Force One.
0: Air Force One, kok Air Force sih? Terbang dong spokat gue.
1: Iya, yeah, Air Force One.
0: Putusnya bukan gara-gara itu, putusnya tetap gara-gara beda agama.
1: Apapun makanannya, masalahnya beda agama.

0: Get well soon.
1: Siapa yang lagi sakit?
0: Ya kalau ada yang sakit.
1: Oh iya, kabarin atu kalau udah nyampe rumah. Iya. Kan aku kangen gitu tiba-tiba. Ah. Kirim voice note dong. Ipap.
0: Ipapa.
1: Ipapi. Kangen.
0: Lu salah mesti.
1: Lu salah. Kenapa sih orang itu biasa aja? Itu menurut gue standar.
0: Iya, muka lu standar. Yuk pulang yuk.
1: Ayo, besok kita ketemu lagi di jam yang sama dari jam 5 sore sampai jam 7 malam bersama Marco Randy.
0: Sarah Toby.
1: Bye. Bye-bye.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
2: Rockin' Health.
3: Bareng sama gue, Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat, indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: TRL. We play you the song you

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin,
1: Dimomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya. Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Dru, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Artkea, Elima, Lanifati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, LC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi.

0: sini, artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvels. Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: You are now tuned in to Swing Theory.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Artkea, Elima, Lanifati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi.

Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.

0: 87.6 The Rock and Life. Lo lagi dengerin Swing Theory bareng gue Monica Harina
1: dan gue Shagun Trey.
0: And we were just listening to Andromeda by Ethel. Gue punya pertanyaan buat lo, Andre.
1: Gue?
0: Dan rockstar tersayang kita nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo sering gak dapet tanggung jawab megang AUX atau jadi DJ di mobil, misalnya kalau lagi carpool gitu sama teman-teman lo?
1: Lumayan sering. Makanya Michelle Gandre.
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya gue duduk di samping supir.
0: Oh, jadi lo selalu kayak, oh I call shotgun so I get the first seat gitu ya?
1: Yep.
0: Wih, gila banget.
1: Jadi AUX selalu gue monopoli tuh. Nah, ujung-ujungnya semua yang di mobil jadi fans Grey Box pokoknya. Oh,
0: gue tau banget nih arah lo mau kemana. Karena lo pasangin double albumnya Bapak Beliau, judulnya Melographic, bener gak?
1: Betul. Itu dia.
0: Nah, selamat ya buat teman-teman kita nih yang lagi dengerin Rockstars kita yang selama ini mungkin pengen tahu nama Shotgun Dre itu dari mana?
1: Yep.
0: Iya gak?
1: Iya,
0: yeah, akhirnya udah ketemu nih jawabannya.
1: Ini dia jawabannya.
0: Berarti gue harus,
1: it's not that deep.
0: Kalau naik mobil berarti gue harus cepet-cepetan nama lo ya. Gue kayak, yeah. Nama gue jadi Shotgun Mon gak? Enggak ya?
1: Boleh juga.
0: Garing banget. Garing banget.
1: Boleh juga tuh.
0: Ya deh, kalau gitu gue nanya lagi nih. Kadang nih, kalau lo lagi mainin lagu yang lo suka, terus ada teman lo nih yang nanya, kayak, gue mau tahu dong, lagu siapa sih? Lo ada kebanggaan tersendiri gak?
1: Jujur, iya.
0: Oh, congkak.
1: Dalam hati gue sumringah. Tapi beban juga sih. Soalnya gak langsung gue jawab biasanya. Gue sambil lihat respon orang-orang sekitar gue dulu. Sambil mikirin lagu berikutnya yang bikin mereka nanya juga lagu itu lagunya siapa gitu. Satisfying sih. Lo gitu cuma
0: selektor ya berarti lo ya.
1: Yoi.
0: Karena lo langsung mikirin setelahnya gitu.
1: Shotgun selekta.
0: Gila banget. Bagus banget namanya. Kalau gue, apa ya, respon gue kayaknya senyum ear to ear karena gue congkak. Gue seneng kayak, jebak lo. Gue emang pengen ditanya gitu kalau gue. Gak deh. Malu lah. Tapi gue ngerti, karena kayaknya kalau kita ditanya, atau orang pengen tahu tuh, oh that means that they're interested in what we're interested in.
1: Yep.
0: Right? Jadi ada kayak senengnya lah. Mungkin instead of bangga, lebih ke seneng kali ya.
1: Yep.
0: Kayak, oh we share this interest. Dan jadi lo bisa menjelaskan lebih panjang lah atau lebih lanjut tentang sesuatu yang lo suka. Terutama kalau datangnya dari musisi yang gue emang beneran suka gitu. Kayak gue pengen nih ngeracunin teman-teman gue, kayak dengerin dong gitu.
1: Iya.
0: Kadang bisa juga kita selipin lagu kita sendiri. Bercanda ya. Bercanda. Oke, kalau gitu lo sumringahnya kenapa? Karena senang berbagi atau ada kayak gue tadi rasa-rasa congkak yang kayak, hey senang deh gue udah suka duluan gitu.
1: By the way, gak apa-apa sih bangga sama taste dan congkak dikit, gak apa-apa.
0: Iya, itu dia.
1: Gak apa-apa banget.
0: It's a safe space, guys.
1: Yeah. It's a safe space. Gue suddenly cocky about my music taste. Jadi menurut gue itu sah banget. Apalagi kalau itu lagu yang lo suka banget.
0: Iya sih.
1: Gak apa-apa banget.
0: Oke, kita dengarkan lo ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gue setuju.
1: Yes.
0: Tapi kadang ada juga momen-momen yang gue tuh berharap buat ditanya. Gue pengen kayak, udah gue ulang-ulang nih misalnya kayak, tadi kurang keras suara lagunya, kayak ntar ya kita ulang gitu. Tapi ternyata tetap gak ditanya gitu. Menurut gue tuh momen yang lumayan kayak humbling ya.
1: Iya
0: gak?
1: Humbling sih.
0: Emang kayaknya humbling kita gak sih. Boleh sih satu-satu gitu ya.
1: Nah, kalau gak ada yang nanya ke lo, gimana tuh, Mon? Kalau gue bodo amat soalnya, tetap gue kasih tahu. By the way, ini lagunya si ini loh.
0: Gitu. Nah, tapi kalau tetap ngasih tahu tuh menurut gue jadi redundant gitu loh. Jadi kayak if they're not asking, that means they're probably just not paying attention or they're not interested, whichever that is. Jadi kayak kalau gue ngasih tahu jadi wasted information gitu.
1: Bener sih.
0: Kalau gue, karena gue anaknya ngotot, jadi gue ya udah biarin nih. Ntar kapan-kapan gue puter lagi. Jadi gue usaha lagi gitu.
1: Keren, persistensi. Iya.
0: Nyebelin gak?
1: Iya.
0: Nyebelin sih dikit. Menurut gue agak nyebelin sih.
1: Tapi
0: iya kan?
1: Iya. Kayak, persistensinya gue suka.
0: Nah, kalau gue emang, iya, karena kalau gue pengen banget ngasih tahu, either gue kayak, intro dulu kali ya. Guys, dengerin yuk. Siapa tau kalian suka gitu. Atau kayak kalau udah gak direspon, kan gue jadi kayak, ya gak seru lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya lagi, krik-krik ya kan? Krik lagi.
0: Nah, tapi pas banget nih, karena lagu yang habis ini, gue pengen banget kalian dengerin. Jadi gak boleh skip ya. Datangnya dari All The Way From South Korea, dari Chudahe Chagis, judulnya Dumbo.

0: Kak Karina.
1: Barusan kita dengerin Goji Yuni As You Please by Fukutoma Now from Japan.
0: Ooh, all the way.
1: All the way. Habis ngaku dosa dan curhat, sekarang kita segue dikit.
0: Wih, kemana nih? Kemana nih segue-nya?
1: Gue mulai ya?
0: Iya, mulai.
1: Nah, katanya, couples kalau udah lama bareng itu, mukanya jadi mirip. Nah, ada yang percaya kalau muka pasangan itu mirip, berarti jodoh. Lu pernah denger gak?
0: Pernah sih. Nah. Tapi gak tahu ya percaya apa enggak. Karena menurut gue, ya ceritanya gue berusaha rationalize. Menurut gue mungkin lebih ke pembawaannya gitu. Cause then in reality you're spending so much time with one person, you automatically speak kind of the same language. You probably watch the same things, you listen to the same things, you consume the same things. Jadi mirip gitu. Jadi mungkin cara senyum lo juga mirip, tapi menurut gue kalau mukanya mirip, nggak selalu.
1: Iya sih. Mandra sama istri beda banget sih.
0: Tuh. Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, teman-teman kita kan banyak contoh, ya enggak?
1: Iya, benar-benar.
0: Ya. Ini ceritanya gue kayaknya ngeles aja sih. Gue pengen kayak ada room for doubt.
1: Iya.
0: Kalau gue ya. Kalau menurut lo gimana? Lo percaya?
1: Gue enggak.
0: Nah, kan?
1: Tapi
0: kita nih kumpulan orang-orang skeptis ya ternyata. Enggak, gue bercanda ya.
1: Gue mentioning aja. Benar. Nah, kalau musik taste-nya lama-lama nyampur, gue percaya.
0: Oh benar.
1: Gitu. Okay, soalnya gue buatin playlist.
0: Jadi mau kesini nih, segue
1: ya. Segue yang kesini nih.
0: Oke, gue nanggep nih.
1: Nah, soalnya tuh gue buatin playlist untuk pasangan gue. Nah, sekarang dia fans Grey Box juga gitu.
0: Oh, gila banget.
1: Pokoknya gitu. Kalau dulu tetangga gue lama-lama jadi fansnya Linkin Park. Kalau sekarang pasangan gue jadi fansnya Grey Box.
0: Keren, gue suka
1: tuh,
0: nih.
1: Gue takut ini sih, dia beneran suka atau enggak, gue gak tahu tuh playlistnya. Takutnya diem-diem dia ngejudge.
0: Oh. Tapi kan beneran jadi fans, berarti enggak dong, iya ngejudge sih. Dong, lo berhasil.
1: Berhasil, alhamdulillah puji Tuhan. Kalau lu gimana man, lo ngejudge orang dari playlistnya enggak?
0: Oh jelas, enggak, gue bercanda. Enggak ya, kita balik lagi teman-teman, kita boleh bertanya tapi kita tidak boleh menjudge.
1: Yep.
0: Tapi menurut gue, playlist tuh apa ya, menarik buat When you trying to get to know someone, kayak other than nanya kayak kenapa lo suka ini, kadang kan jadi ada ceritanya gitu kan, lo jadi kayak berbagi, oh iya dulu tuh waktu gue SMP gue suka banget sama band ini, makanya gue dengerin terus dan akhirnya as I grew up they grew up, misalkan gitu, itu kan ada kayak lo jadi lebih mengenal orangnya dan kenal why-nya gitu dibanding oh iya gue suka lagu ini karena seru aja gitu. Menurut gue seru kalau jadi topik obrolan.
1: Benar.
0: Jadi ya semuanya intinya harus jadi fans Grey Box.
1: Betul.
0: Bercanda ya.
1: Ujung-ujungnya semua jadi fans Grey Box. Termasuk kalian rockstars. Nah waktu lo dapet playlistnya ada gak lagu yang akhirnya lo beneran suka? Awalnya sih gak segitunya ya gitu. Cuman akhirnya lo beneran suka.
0: Ada banget sih. Pokoknya ini artinya gue mudah dipengaruhi ya. Karena bukan lagu doang. Kalau gue tuh dulu justru pernah sampai lumayan tenggelam di genre yang berbeda juga. Kayak kalau kalau mungkin gue udah pernah cerita ke zaman dulu tuh gue ada masanya tiba-tiba jadi dengerin ulang-ulang Led Zeppelin, Black Sabbath, The Jesus Mary Chain gitu. Yang beda banget sama mungkin apa yang gue dengerin sekarang. Walaupun gue masih suka kayak ih seru ah balik lagi ke era itu gitu. Tapi buat gue pertama kali dengerin saat itu kan it's very very new and fresh gitu. Gue kayak wow, what is this whole other world of music gitu. Dan itu terjadi karena ya salah satu mantan pacar saya di masa lalu ketika saya kuliah. Thank you.
1: Thank you Mr.
0: Somebody. Emang Mr. Siapa tuh Mrs. Wow. Tenangin diri kita semua.
1: Keren.
0: Oke, kalau lo gimana? Lo ada gak?
1: Gak tahu, tapi gue ingat part Led Zeppelin-nya sih.
0: Nah, ya kan. Dan di saat kita when we grew up, I think that was like the right time untuk orang-orang, maksudnya ya ada Linkin Park, ada Black Sabbath, ada orang-orang yang terus di generasi kita tuh yang kayak mau mengalahkan ini ke ini gitu, ya kan? Itulah terjadinya mungkin ya, cikal bakalnya.
1: Gue gak nyangka sih, sumpah. Tapi
0: gue juga gak nyangka. Waktu itu gue kayak gue kan dulu-dulunya Usher gitu ya, nyokap gue Destiny's Child gitu kan, Marvin Gaye, tiba-tiba kayak dar gitu. Gue juga bingung sih, tapi seru. Karena beda banget itu, jadi seru.
1: Jadi seru ya. Mungkin karena Usher bertugas di hari Sabat. Makanya.
0: Boleh, boleh, boleh. Bisa, bisa. Teman-teman semoga yang di rumah ketawa ya, Rockstars. Thank you.
1: Nah, kalau gue sebenarnya ada, tapi bukan dari mantan gue. Melainkan dari mantannya temen gue. Gak jauh sih, tapi dia yang kenalin gue ke lumayan banyak lagu-lagu yang sampai sekarang gue masih suka gitu. Nah, salah satunya tuh Masheri Amor, Stevie Wonder.
0: Great shout.
1: Awalnya gue taunya Stevie Wonder itu cuman I just call to say I love you. Gue cuman tahu itu doang gitu. Nah, akhirnya gue ngulik karena dia ngasih tahu gue tentang Stevie Wonder gitu. Nah, berarti kan great teori shout. Yoi. Teori share music taste ini terbukti kalau gitu kan berarti. Nah, kalau ternyata playlistnya lo gak suka, jadi reflek gak? Atau sebenarnya gak suka dia suka?
0: Bentar, menurut gue ini pertanyaan yang agak tricky nih kalau dijawabnya sama kita-kita yang muzizyong ceritanya ya.
1: Benar.
0: Karena pasti kita lebih bias lah jatuhnya gitu menurut gue. Tapi on the grand scheme of things, buat gue kayaknya gak akan jadi red flag ya kalau gue gak suka. Lebih ke arah gue akan berusaha untuk nanya, kenapa sih lo suka ini gitu. Gue pengen tahu, gue pengen belajar. Karena kayak tadi gitu, gue dikenalkan ke dunia yang completely new, completely baru. Terus gue malah jadi kayak, oh seru ya gitu. Dan itu kadang bisanya cocok di kayak memori kehidupan lo yang lain gitu. Dan beda selera tuh menurut gue gak apa-apa banget. Tapi kalau bedanya beneran beda, yang gue sampe gak bisa ikut ngerti atau nikmatin, tuh gue gak berkasih tahu tuh, ya gue jadi kayak, ya, mana ya gitu.
1: Sulit.
0: Sulit.
1: Berduga ya.
0: Tapi semuanya bisa diobrolin dulu. Itu dia.
1: Butuh discernment aja sebenarnya.
0: Oh, great shot. Iya.
1: Kalau enggak bisa diartikulasiin, jadi nyebelin.
0: Apalagi kalau dipaksa.
1: Jadi sebenarnya kayak dia bisa artikulasinya kenapa. Gue suka sama orang yang bisa kasih tahu kenapa dia suka sama satu hal.
0: Iya. Yeah. And if they're passionate, I think that's really, really sexy.
1: That's really sexy. Benar. Nah, kalau gue lumayan pede dan sotoy kalau pasangan gue akan suka lagu-lagu yang gue kasih.
0: Lu ini berarti yang maksa.
1: Ini yang maksa. Saya yang maksa. Rezim saya.
0: Enggak ya, gak ikutan lah.
1: Nah, soalnya kalau dia gak suka, harusnya kita gak vibing. Alah, gitu lah. I believe in vibration.
0: It does make sense though.
1: Yeah.
0: I think it makes sense. Interesting.
1: I believe in vibration.
0: Gue jadi
1: hopefully dengan gue play terus-menerus, lama-lama dia jadi suka.
0: Oh, brainwashing ya jatuhnya ya.
1: Benar. Propaganda. Hidup propaganda.
0: Waduh. Berat.
1: Lo tipe yang kalau dengerin lagu diulang-ulang lama-lama jadi suka atau enggak?
0: Enggak, gue kebalikan.
1: Diulang-ulang terus malah jadi kayak kayak Pharrell Happy waktu itu kan.
0: Waduh.
1: Sempet
0: overplay. Shout out to him ya. It was a great era. Kalau gue kebalik, tapi justru kalau gue lagi suka sesuatu, gue ulang terus sampai gue bosen. Mau itu musik kayak makanan, film, tempat ngopi gitu. Gue ulang terus sampai gue udah bosen nih. Gue kayak, okay, cari yang baru. Obsessive ya gitu-gitu ya. Is that an obsessive trait?
1: It is.
0: I think it's, I don't know if it's relatable. I hope it's relatable. Gimana Rockstars menurut kalian gitu kan?
1: Lo suka beres-beres kan?
0: Lumayan sih.
1: Ya itu.
0: Waduh. Not me getting diagnosed on live stream. On live radio. Tapi ya gue seringnya gitu sih. Justru kalau gue emang udah gak suka, kalau diulang-ulang gue malah jadi kayak, apa sih? Gitu. Walaupun ada lah kadang-kadang kayak beberapa hal yang gue harus usaha gitu. Atau sesuatu yang gak easy to process. Kadang kan emang butuh waktu atau perjalanan lebih lama untuk lu ngerti gitu kan. Kalau itu iya. Tapi kalau gue emang udah gak suka dari awal, kayak gue kayak, Bye. Tapi itu ya serunya kadang kalau kita berbagi quote unquote katalog sama orang lain, terutama partner hidup, kita tuh jadi kayak seolah-olah apa ya, building our own shared catalog, which is like building life.
1: Yep.
0: Misalnya nih kayak playlist road trip, ada banget kan lo jadi kayak lekat sama memori menyetir sepanjang 24 jam. Iya kan?
1: Playlist road trip menarik sih. Jadi kalau putus sama saling ingat,
0: waduh sedih nih.
1: Gara-gara satu lagu itu, menarik. Ada nggak lagu yang lo udah nggak dengerin lagi gara-gara mengingatkan lo sama seseorang?
0: Bagus banget sih gue. Kayaknya ada sih. Tapi kalau itu mungkin khusus ke lagu-lagu yang gue nggak beneran suka.
1: Okay.
0: Jadi misalkan kayak okay, I just continue to listen to this whole project atau just specifically this karena orang tertentu. Jadi kalau gue emang gak beneran suka tuh gue kayak okay, yaudah jadi gue gak ada attachment gitu kan. ya udah bye, gue remove dari playlist bang gitu. Tapi jadi mikir ya.
1: Nah lo.
0: Enggak kok. Oke, kalau gitu menurut lo nih, kalau emang selera musik lo dan partner lo berbeda, do you think you eventually just learn to compromise atau justru do you then develop similar tastes?
1: Well, I think that's what relationships are all about. Compromising. What you guys think?
0: Berarti menurut lo compromise ya?
1: Yep.
0: Gue jadi bingung lagi. Is it compromise or is it like? I think it might start as compromising, and then eventually you kind of just consume the same or similar things over and over again. Then you develop a similar palette.
1: Yep.
0: Do you think so?
1: I think so. Interesting.
0: I mean, I personally think that maybe we don't have to really like their music. Sometimes maybe we just gotta survive the playlist.
1: Amen.
0: Is that controversial? Well, we hope you actually like this next one though. This is Love Junkie by DJ Cam and Cameo.

Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar. Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. TRM. We play you the song you sing.

0: 87.6 The Rock and Life masih di Swing Theory bareng gue Monica Karina
1: dan gue Shagan Dre.
0: Dan kita baru aja ngedengerin lagu judulnya Talking Walls by Detroit Rising, Kai Alsi and Jonathan Quash.
1: And that song definitely sets the tone for this upcoming hour as we're gonna let the music carry us and stretch for a while. Jadi buat lo yang mungkin lagi wind down dan nyantai dimanapun lo berada, ini momen yang pas untuk lo.
0: Mungkin lo lagi di jalan atau lagi di rumah beberes habis hari yang panjang seperti passion saya, yaitu beberes. This part is especially for you. So let's sit with this one and to kick

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 2020.

0: Cagayan City.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
1: Rockin' Health.
2: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: TRL. We play you the song you sing.

0: Swing Theory.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: Asi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song you

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: We play you the song you sing.

0: are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Jet setter. Go getter.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

online guilty pleasure you love. We give what you want.

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRN. We play you the song.